0: namba 19 anonzi sanchi tangitsa chete chamwari yakanaka zuvara nasika tichati dashu kuti nguva dzedu dzibatane nai
1: mabori kumezo kwako inoita
0: atop 20 edu nasopedza na 7 nai

0: Aya wandazona tikana. Tikadaika pano papano gora kuzonetsa zvokwadi. Nokuti aiwa vana vevanhu vanga vanyanya kuitirwa zvakanaka. Ndikatirika itida. Angatira vemwadi ino zvino.
1: Yo tamba.
0: A number 6 boys of thunder. Ndoiverenga mwadi.

kana nepfenyiro yodai kana nepfe ndorovera kuenda nasi kukuzvuma 20 past 7 ipapapa ndendooneka ndorovera kuenda ndanzwa vatana vachiti aiwa aiwa aiwa matinyemudzira ndikati ndombowaniko idini ndoita mari yawika kana mukandidero ndikati ndinokupa mai